tidur. Kurmis lekari. Kurmis saat lekari. Saat tidur. Saat tidur.